0: Tusoma mu kigambo kya kibumba tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona babeerumo okibumba namukoba
1: oyo abe mukyalo kya Nineve oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino
0: oyona yabeere muti okutwala okukwendewa kibumba nairuka omu maiso ga kibumba nangira mu lyato inene nataka someka olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo katono tayinza okumuwona nga ali mu lyato yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneeri mu lyato museega nti ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino ngeri gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okususuka omu maizi abagimba abalyato batandika okweraliikirira ino ngatandika okulowoozako bakibumba abagasani baabwe naye amagasani gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupungo ono abagimba nibawugulya
2: nangana weine nge tuli omu bugosi bunu omusaiza oyo Yona aliaina yona oliaina
0: baabire okuwona ogusaiza gwefuruutira tulo
2: osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo naaniiwe ozwera yaina
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi naye nairukire obwiruki mu maiso ge Yona n'akoba
1: ebigosi binu biza ku ninze mundi yaka omu maizi n'olwazi lwasirika
0: abagimba batiire okuuma Yona omu maizi amaizi negeeyongere n'okwejumbya engulu empunga nabitirira
2: banange tumukwate tumuluutye omu maizi
0: baabire okuwona ogumpunga neguwaaku ali mu maito kyabairewo ogumala ogunene gwasamya omunwa negumumira ogundikirya gwabaire gunene ino omu kidaa kyagumale kintu nikyabaire kifo omuntu mwasobola okuba oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba
1: nakwesenga era naakukoleranga byona byona byotakanza okukolera mmaite nti niyo wenka oyinza okumponya
0: okibumba naawona nti oyona yeemenyere nakoba omale tosesema oyona akwitale musaiza yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabegire kibumba kibumba naawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira abo nabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwara omu geena obanga okibumba basaasire nabawe enkabi alina ekyabakoba akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba

naba kwelira na yo mwana mchegeke oko tegeko mwana korocha karamu ebingo wangu emairo misatu oboka alikumanya ekaramu ebingo wangu emairo misatu alodi mureko kwesunga nte ente tibukaika ente usoni otu ondote ote komoroya otu ondote ote komodokita otu ondote ote komonasi otu ondote ote komoyingiria nabandi aboni baba ukuma kubanga mseyo kulwala ndokita wuna kusyoma yali twala mulaga omukompyuta batangaza balingirira mseyo alwaira atya bintu byetagala ndani enseni manini syendege mulanda niko kutegeka obukaire mama naye abaseyi abagayaire liiso tuli kuwonawona omunsi ena enzibu naye omuntu eyetegekeire tutali wonawona talirama omunsi enu baba webale okusomesya wakatunda akulembera omwana oyo amuwa emirembe baba webale kibumba kongereko bakwere twagayaire ino kyova tuli kuwonawona omunsi enu arawulire nze baba kiyankolere kikyamu omukivo kyokungulira ebitabo yagulanga yuga ogula ekalamu yagulanga nseke ono wetauko munsi obita abaana babulya tete omuzeyi baba webale bakwere tusomesye baana niye kiyinza okuyamba omubulamu buno abaseeyi abagayaire niba bali kuwonabona era basuukire balambi akuuma omwana wamwinaye ode yesomeire akolera mu Kampala oba akolera mu Nairobi yatuukire igulo obaba webale kibumba kuko akongereke engabi abagwire niise tagayaire kyova tuli mukulama ensi enenzibu nokuuma omwana wamwinawo yesomeire ali mu Kampala se we yatuukire wiire akwagirya kukolanda oli kumukoma otuyabire kumubanza akaalina okwabaku n'abaku mazima engai kumukwaku baba isuuka oluwaikire museeyo isuuke nebiiruka museeyo isuuka mu Kampala olosa maisi gatonyage Kampala namanya otuwaliniire Kampala naye baba mbwine kuwonanu ona kabale nakulina atinyo.

naba kwelira na yo mwana mchegeke okotege ko mwana korocha karamu ebingo wako emairo bisatu oboka ali kumanya akaramu ebingo wako emairo bisatu arodi mureko kwesungente ente tibukaika ente usoni otondonte oteko moroya otondonte oteko mudokita otondonte oteko mnasi otondonte oteko muingiria nabandi aboni baba ukuma kubanga mzee yokulwala ndokita wuna kusyoma yalitwala mulaga omukompyuta batangaza balingirira mzee yalwaira atya bintu byetagala ndani enseni manini syendege mulanda niko kutegeka obukaire mama naye abazee yabagayaire liiso tuli kubonabona omunsi ena enzibu naye omuntu eyetegekeire taliwonaabona talirama omunsi enu papa webala okusomesya wakatonda akulembera omwana oyo amuwa emirembe papa webale kibumba kongereko bakwere twagayaire ino kyova tuli kubonabona omunsi enu arawulire nze baba kiyankolere kikyamu omukibo kyokungulira ebitabo yagulanga yuga ogula ekalamu yagulanga nseke ono weta ubo munsi obita abaana babulya tete omuzeeyi baba webale bakwere tusomesye baana niye kiyinza okuyamba omubulamu buno abazeeyi abagayaire niba bali kubonabona era basuukire balambi akuuma omwana wa mwinaye ode yesomeire akolera mu Kampala oba akolera mu Nairobi yatuukire igulo obaba webale kibomba kuko akongereke engabi abagwire niise tagayaire kyova tuli mukulama ensi enenzibu nokuuma omwana wa mwinawo ode yesomeire ali mu Kampala sebwe yatuukire wiire akwagirya kukolanda oli kumugoma otuyabire kumubanza akaalina okwabaku naabaku mazima engai kumugwaku baba esuuka oluwaikire museeyo esuuka nebiiruka museeyo esuuka mu Kampala olosa maisi gatonyage Kampala namanya oti waliniire Kampala naye baba mbwine kuwunanu ona Kampala nakulina atinyo